Dungeon Pajangan Babas in the English Madupakan Pajanjan Pajin Comprehensive Sev Sajavini Jumja Kadvan Tevas Maninkat Mandali Saratus Nampuyam Pat Jiva Sasura Gampavumi Dasyat Mayanja Benjuaya Padanamantarinja Nanda Mudimanyam Paikan Boyang Sunkawa Sata Manavarkan Jukungan Tuka Pedasi Panyaya Matanjan Bantuan Padanamantri Modi Ji Jadoikanuntu Mangunjungi Sisiyis Padatanga Dwa Puyu Tuju Hinga Dwa Puyu Sambayan Buyan Ini Untu Manghadiri Padayan Taun Emma Sari Nasional Sisiyis Sabagitamu Kohadmatan India Kan Kambaye Mumbukayanan Bisa Turis Bagi Warga Negara Bangladesh Mulya Dwa Puyu Dayapan Juni Samantha itu dayam olahraga cricket India kan menghadapi tuan rumah ini yang pada pertandingan pertama 2020 international di Belfast hari ini pertandingan akan dimulai pukul 18 waktu India. Ini adalah berita selengkapnya. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal menyatakan bahwa perjanjian ekonomi dan Perdagangan Comprehensive India Inggris akan menjadi faktor pendorong atau force multiplier untuk mendukung perekonomian dunia. Saat berbicara dalam acara India Global Forum atau IGF UK India Week di London hari ini, Pak Goyal mengatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas atau FTA dengan Inggris merupakan perjanjian paling komprehensif yang pernah disepakati oleh India sejauh ini. Sang Menteri tiba di Inggris untuk kunjungan tiga hari guna meninjau kesiapan kedua negara dalam pelaksanaan perjanjian ekonomi dan perdagangan komprehensif atau SETA India-Inggris yang akan mulai berlaku pada 15 Juli. Pak Goyal menambahkan bahwa perjanjian itu akan semakin mengintegrasikan kedua negara ke dalam rantai nilai dunia serta membuka peluang baru bagi kerjasama dan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyebutkan bahwa kedua negara terus memperluas kerjasama di berbagai sektor utama, termasuk pertahanan dan mineral kritis. Selain itu, menteri tersebut mencatat bahwa India dan Inggris ada komitmen bersama untuk memerangi terorisme serta mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran dunia. Presiden Majelis Nasional Venezuela George Rodrigo mengumumkan bahwa jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat sudah meningkat menjadi 188 orang. Sementara 1.520 orang lainnya terluka dan 200 orang masih terjebak. Pak Rodrigo menyatakan bahwa setidaknya 2.927 keluarga kehilangan tempat tinggal sesudah gempa bumi susulan yang kuat dengan magnitudo 7.2 dan 7.5 mengguncang kawasan sekitar 160 km di sebuah barat ibu kota Caracas. Gempa kedua tersebut merupakan gempa terkuat yang melanda Venezuela sejak tahun 1900. Kawasan pesisir Yaguere di sebelah utara ibu kota Caracas mengalami kerusakan dan jumlah korban terbanyak. Pak Rodrigo menambahkan bahwa 250 bangunan terutama di Yaguere sudah rusak atau hancur. Sementara itu, penjabat Presiden Venezuela Jose Rodrigo sudah menetapkan status darurat. Dalam pidatonya kepada rakyat, Pak Rodrigo mengumumkan penangguhan kegiatan belajar mengajar dan aktivitas non-esensial hingga pemberitahuan lebih lanjut. Ia juga mengaktifkan jaringan layanan kesehatan publik dan swasta di kawasan-kawasan yang paling terdampak. Penjabat Presiden Rodrigo mengakui solidaritas yang ditunjukkan India pasca gempa.
सदैव नित कन बा हज तस्बुत सजदस्तगन समंगत कज्जसमा दी अंतदा देखत इंजा जन

Satura yang instrumental yang tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Baja Raya Tulang Punggung Pembangunan Bangsa. Ikuti ya komentar. Menteri Pajak dan Industri Pratinja Pak SD Kumar Swami pada hari Rabu 24 Juni 2026 menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan landasan utama bagi kelangsungan jangka panjang industri baja India. Ia juga menggarisbawahi perlunya sektor ini mengadopsi teknologi baru agar tetap kompetitif di kancah dunia. Saat berbicara dalam acara Cintan Sibir 2026 mengenai digitalisasi di sektor baja yang berlangsung di Bigyan Bhavan New Delhi, Pak Kumar Swami menyatakan bahwa masa depan industri baja tidak hanya akan ditentukan oleh kapasitas produksi tetapi juga oleh kemampuannya dalam membangun ekosistem manufaktur yang cerdas, saling terhubung dan berbasis data. Dengan merujuk pada visi Perdana Menteri Narendra Modi mengenai Viksit Bharat atau India Maju hingga tahun 2047, Sang Menteri menggambarkan sektor baja sebagai pilihan strategis transformasi ekonomi India yang mendorong pembangunan infrastruktur, manufaktur, energi terbarukan, urbanisasi, transportasi, serta produksi pertahanan. Cintan Sibir adalah konferensi atau yoga karya bertaraf tinggi yang berlangsung selama beberapa hari dan diorganisasikan oleh berbagai kementerian di lingkungan pemerintah India. Tujuan utamanya adalah mempertemukan pejabat pemerintah, pakar di bidang terkait dan perwakilan negara bagian untuk meninjau kebijakan, memperbaiki pelaksanaan program serta menyusun Neta jayan yang dapat ditindaklanjuti demi masa depan. Perdana Menteri Narendra Modi secara rutin memberikan arahan dalam cintan sibit atau sesi curah pendapat guna menjadang semangat federalisme kooperatif dan menyelaraskan kebijakan negara bagian dengan tujuan nasional. Ia juga menunjukkan penerapan kooperasian berbasis teknologi dan menekankan pentingnya modernisasi kooperasian serta mendorong integrasi teknologi informasi yang meluas dalam sistem peradilan pidana demi menjamin

Gulangi. Kajatan Baju Sapati Pajangan Narkoba. Mantari Bajat and Industry Putat Munetakanba, Bajamuripakan, Tuyang Pungung, Pumbangunan Bangsa, Sareya Manchatadba, Injustice, Consistent Mampatan Kan, Possessionia, Savage Producing Bajat, Tabasar Kodwaji Dunia, Sajakton, Dwadibuta Japan. Pakumar Swami Munetakan, Yagivisi Janka Panyang Pamarinta Untuk Meningkatkan Kapasitas Produksi Baja India Menjadi 300 Juta Ton Hingga Tahun 2030 Dan 400 Juta Ton Hingga Tahun 2035 Namun Dia mengingatkan bahwa pencapaian target-target itu mengharuskan industri untuk secara bersamaan mengatasi berbagai tantangan terkait ketahanan bahan baku, efisiensi operasional, dekarbonisasi, modernisasi, dan daya saing ekspor. Menteri Bajet dan Industri Berat mengamati bahwa digitalisasi dan otomatisasi dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan, mengoptimalkan konsumsi energi, menekan biaya operasional, serta memungkinkan penerapan sistem pemeliharaan periksa yang mampu mendeteksi kerusakan peralatan sebelum terjadi. Itu perlu dicatat bahwa ekspor baja giling atau rolled steel India baru-baru ini mencapai 6,6 juta ton, meningkat 36% secara tahunan, year on year. Yang didorong oleh kuatnya permintaan dari Eropa. Tujuan ekspor utama mencakup Italia dan Vietnam, sementara eksportir domestik besar yang mendorong volume ini adalah Tata Steel, JSW Steel, dan SAIL. Italia merupakan pasar ekspor baja terbesar bagi India, dengan volume penerimaan lebih dari 1,07 juta ton. Ekspor baja ke Vietnam melonjak hingga 772,300 ton, didukung oleh langkah-langkah anti-dumping terhadap produk hot rolled coils atau baja gulungan kanai panas asal Tiongkok. Tujuan ekspor penting lainnya meliputi UAE, Nepal, dan Belgia. Nilai ekspor baja India sudah mencapai dolar Amerika Serikat 9,25 miliar pada tahun 2025. Diarahkan di bawah naungan Kementerian Baja, pertemuan ini mempertemukan para pejabat senior Kementerian serta ketua dan direktur pelaksana dari perusahaan-perusahaan baja milik negara atau BUMN utama, termasuk SAIL, NMDC, dan MOI. Di samping pada pemimpin industri, perusahaan rintisan, dan pakar teknologi. Sekian. Demikian tadi komentar. Saudara-saudara penyiar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu dari daerah Uttar Pradesh. Nikmatilah.

Anda sekalian mendengarkan lagu-lagu pop dari India. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu yang bersifat kebaktian dari India. Berjudul Vaishnava Janata Tene Gaiye. Paniyan ni Lata Mangeshkar. Nikmati ya.

Para pemirsa yang terhormat, kami melayani Anda sekalian melalui siaran ini bukan hanya supaya bahasa Indonesia tetap jaya di udara saja, dan para pendengar kami agar tetap update dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di sekeliling dunia termasuk India. Akan tetapi, juga supaya hubungan dayat antara kedua negara agar tetap terjalin. Mohon agar para pendengar kami kirimkan laporan mereka tentang daya penangkapan siaran kami di daerah Anda masing-masing, lebih baik pakai kode SINPO, serta saran-saran Anda berkait siaran kami ini, supaya kami dapat meningkatkan mutu siaran kami untuk melayani Anda sekalian sebaik-baiknya. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut.

Injo dedis, yang dengan si zakron tawajoh shumara be akbar-e jahan jalb minamain.